0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sapa sih reniki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton fox? Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah satak 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Break the Limits with One atau FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Foxy yang sudah hampir jam 10, waktunya Grace pamit undur diri mengakhiri program Good Morning Foxian. Tapi jangan sedih, habis ini Grace bakal balik lagi. 5 jam nonstop barengan sama Grace Naidu. Tapi habis ini kita bakal muterin lagu-lagu yang flashback, bawa Anda ke masa-masa Anda muda, ke masa-masa Anda masih punya gebetan. Dulu belum ada istilah crush ya. Hati-hati yang lagi di jalan, yang mau makan siang juga, mungkin yang lagi lembur di kantor, banyak kerjaan karena sekarang sudah akhir bulan, tetap semangat. Grace doain semoga semuanya berjalan dengan lancar, gak dipecat sama bos, malahan dikasih bonus. Ya paling gak minimal ditraktir makan siang lah. Selamat pagi buat Kakak Bani, katanya HP-nya baru selesai di servis nih, jadi tes aja. Thank you banyak ya. Kakak Netu, thank you banyak udah joinan. Kakak Dea Fika request lagunya apa ini ya? Dai Dai yang Shakira. Ini banyak banget kita sharing-sharing masalah Indonesia. Tapi jangan di on airin deh. Kemudian Kakak Fortune, hai hai. Terima kasih banyak udah joinan ya. Mana ini katanya? Tema hari ini membuat aku tiba-tiba tersenyum di saat kondisi lagi kurang fit. Tetap semangat dan sehat selalu ya. Kakak Bagus Sanjaya, terima kasih banyak. Bunda Yunita, Kak Santosan, Kakak Gustut, terima kasih banyak. Kakak Guntoro, Kak Yanyan, Kakak Yuanita, Kakak Janti, Kakak Madehendra, rame banget. Jidewa, Cambo Is, thank you so much semuanya. Jangan bosan habis ini karena kita bakal flashback ke lagu-lagu lawas. Udah, kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye all.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
2: Break the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan di tengah cuaca yang gak jelas. Ya, jangan lupa dibalur sama sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Grace Naidu mengudara di Hill and Richard sampai di jam 12. Keep stay tuned.

Ada yang tahu lagu ini dari Venga Boys, Ya La La La La, yang rilisnya di tahun 90-an ya, 90 menuju ke 2000. Kalau ada yang tahu berarti kita seumuran, tos dulu. Dan sekarang waktunya Grace Naidu menemani Anda untuk memflashback ke beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kebayang tahun 2000 itu serasa masih kayak 5 tahun yang lalu ya Foxian ya. Mau gak mau, suka gak suka, harus kita akui kalau tahun 2000 sudah 26 tahun yang lalu. Waktu tahun 2000 Anda lagi ngapain? Udah bisa jalan belum? Atau mungkin ada yang sudah mulai kuliah di tahun 2000? Ayo mau diputerin lagu apa yang pasti bisa bikin Anda kembali ke masa lalu Anda, ke masa muda, ke masa kecil, yang dimana hal terberat itu cuma PR. Ditungguin joinannya di WhatsApp di 087878x102. Kasih tahu aja ke Grace mau diputerin lagu apa, terus mungkin Anda punya kenangan apa dengan lagu itu. Kita ngobrol-ngobrol bareng, yuk kita misu-misu bareng. Ngeluarin semua keluh kesah. Boleh di Facebook juga di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram juga boleh, di follow dulu di 102 FM Fox Radio Bali. Dan Anda bisa mendengarkan koleksi lagu asik dari Fox Radio Bali tentunya tanpa gangguan sinyal. Itu bisa langsung ke streamingnya di www.foxradiobali.com. Jadi selama 2 jam kita bakal seru-seruan bareng, bakal sharing-sharing, bakal ngobrol tentang masa lalu. Masa dimana mau nonton film kartun itu harus nunggu hari Minggu. Masa dimana mau baca majalah Bobo itu harus nunggu orang tua gajian baru dibeliin. Seru ya, kesannya sih kayak susah banget. Tapi kalau boleh dibilang, Grace tuh lebih suka zaman-zaman di tahun 90-an atau 2000 awal, dimana belum ada handphone. Jadi benar-benar kalau ketemu sama temen, ngobrol, main petak umpet, main galaksin, gak ada itu mabar, gak ada. Yuk ditungguin sekali lagi joinannya, kita bakal seru-seruan bareng selama 2 jam ke depan. So jangan kemana-mana.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Spice Girl Wannabe yang rilis di tahun 1996 ya. Aduh, kalau dulu dengerin lagu ini udah berasa paling keren kayak jadi cewek ya. Apalagi dengerinnya bareng sama geng perempuan semua. Belum ada TikTok tuh, jadi kita bikin gerakan-gerakan. Ya udah karang sendiri atau enggak ngeliat dari TV. Boxian sekarang sudah 22 menit lepas dari jam 10 pagi. Gimana? Jangan lupa minum air putih ya. Grace ngingetin nih buat yang lagi kerja, yang lagi sibuk banget di kantor kejar deadline. Jangan lupa bangun, ayo angkat pantatnya dari kursi. Diambil gelasnya, diminum air putihnya. Jangan nunggu haus, karena kebiasaan kita haus dulu baru minum air putih. Sekali minum banyak, padahal itu salah, Boxian. Jadi Grace kutip dari oke.dokter ya, ternyata minum air putih itu ada caranya. Gak cuman asal minum dan juga ternyata ada jam-jamnya nih ya. Catat, perhatikan. Kalau misalnya Anda baru bangun tidur, itu minum satu gelas. Karena ini berfungsi untuk menyalakan metabolisme badan gitu. Kemudian nih, kalau Anda mau makan ya, sebelum makan tuh 30 menit minum satu gelas lagi. Untuk membantu pencernaan supaya berjalan dengan lancar. Jangan pada saat makan, di sela-sela makan Anda minum, itu malahan gak bagus gitu ya. Kemudian sebelum mandi minum lagi satu gelas air, itu buat turunin tekanan darah. Nah sebelum tidur seteguk aja cukup ya, seteguk lek udah selesai. Dan ini berfungsi untuk mencegah stroke, Foxian. Kalau di jumlah totalannya 2 liter, tapi bukan digas sekaligus. Jadi di jeda ada jam-jamnya gitu ya. Jangan tiba-tiba langsung, aduh aus nih, langsung minum satu tumbler besar gitu kan. Tapi begitu di kantor, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, itu lupa sama minum air putih, jangan ya. Nah kalau misalnya mau minumnya biar tambah segar, mendingan minum air putih di Mangolangolek. Beuh, air putih aja. Kalau Anda minumnya di sana itu berasa kayak enak banget. Karena apa? Karena Anda bisa menikmatinya sambil juga menikmati pemandangan yang super duper bagus. Jadi ada danaunya, ada rumput-rumput hijaunya, ada pohon-pohonnya, udaranya sejuk banget. Jadi di sana selain me time, Anda bisa juga makan bareng sama keluarga. Untuk menu, selain air putih banyak. Ada ayam, ada bebek, ada seafood yang pasti dengan cita rasa yang khas. Dan harga gak usah takut, di sana murah meriah ya. Gak perlu ninggalin KTP, gak perlu nunggu gajian, gak perlu nunggu THR-an. Bisa kapan aja makan di Mangolango, karena emang bersahabat banget untuk harga-harganya. Datang aja langsung ke Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Dan datangnya kalau mau sendiri gak apa-apa sih. Kalau pengen rame-rame gak apa-apa juga. Ajak tuh semua orang kesayangan Foxian ya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

teruntuk adik-adik Gen Z yang gak tahu ini lagunya Ricky Martin, Livin' La Vida Loca yang dirilis tahun 1999. Dan juga teruntuk adik-adik Gen Z, please jangan panggil kita tante atau ibu, tapi panggil kita kakak ya. Karena kita tidak merasa kalau kita sudah berusia 30 tahun ke atas. Foxian yang menolak tua, ya umur sih boleh banyak, tapi muka harus awet muda ya kan. Jalan kemanapun kita pergi ya, biarkan semua orang memanggil kita kakak atau juga adik, benar gak sih? Soalnya suka baper kalau dipanggil ibu atau juga tante, gemes kayak pengen cubit ginjalnya. Nah untuk Anda yang pengen banget wajahnya terlihat awet muda, pengen ngilangin kerutan-kerutan di wajah, kemudian juga flek-flek hitam, itu tanda-tanda penuaan ya, mendingan pakai skincare dari Sanga-Sanga, karena skincare-nya aman, berbahan alami juga. Jadi kalau misalnya dipakai jangka panjang itu gak apa-apa, dipakai ibu hamil, ibu menyusui itu aman banget ya. Dan kabar gembiranya sekarang lagi ada promo, jadi promo bundling skincare Sanga-Sanga dengan harga yang pastinya super hemat. Nah kalau Anda merasa mukanya bermasalah dengan kerutan dan juga flek di wajah, itu bisa menggunakan natural cream. Yang pasti natural cream ini berbahan alami sekali lagi. Dan juga Anda bisa menggunakan facial wash dari Sanga-Sanga dan facial mask yang dipakai cukup seminggu dua kali aja. Dijamin wajah Anda tampak lebih sehat, bersih, glowing luar dalam. Dan promonya ini gak kaleng-kaleng, Foxian. Kalau misalnya biasanya nih ya, untuk produk natural cream, facial wash dan juga facial masknya Anda mendapatkan dengan harga Rp315.000. Sekarang tiga produk ini cukup bayar Rp120.000 aja. It's mean per produknya jadi Rp40.000. Kan gokil, murahnya murah banget tapi dengan kualitas yang terbaik pastinya. Makanya manfaatin promonya, mendingan ditimbun. Kalau kata Gracie gak apa-apa, aman-aman aja. Kalau nimbun skincare dari Sanga-Sanga gak ditangkep. Tapi untuk promo ini berlaku untuk yang langsung datang ke Fox Radio Bali ya. Jadi kalau di online itu gak ada. Makanya buruan datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar. Dan inget dapetin promo bundling skincare Sanga-Sanga dengan harga Rp120.000 dapat natural cream, facial wash dan juga facial masknya. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Heal and Recharge on Warito FM, Fox Radio Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rajang semang, Gek.
5: Rajang semang, kok, Gek.
4: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
5: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ak. Kesan yang nguningin tiang, yang wajah tiangin ini ketinggal kusem, dados risih dan ne tiang moge.
4: Coba face wash Sanga-Sanga, saking PT Kutus-Kutus Herbal, produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
5: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
4: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
5: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
4: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan, nomor 081-993-100102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gun and Roses, welcome to the jungle. Spesial buat kakak-kakak Afika, siang-siang diajak ngerok. Kalau Anda ngerok jangan lupa pakai sanga-sanga. Oh itu beda ya, itu kerokan. Grace mau sapa dulu yang udah joinan, ada kakak Juli. Selamat pagi menjelang siang. Katanya mau request lagu spesial katanya buat anak aku yang lagi sekolah TK. Nah, Grace kan nanya ya, gimana kak anaknya? Atau mungkin drama, atau mungkin aman-aman aja. Kakak Juli bilang kalau anaknya gak drama karena dia udah sekolah dari 2 tahun. Sekarang udah 5 tahun jadi udah mulai petentang-petenteng. Cuman mamahnya yang drama. Iya banget lagi ya. Kalau misalnya anak sekolah belum nyiapin bekal, belum drama ngurusin seragam. Aduh rasanya luar biasa jadi seorang ibu. Tapi Grace inget ini untuk Anda yang mungkin punya anak usia sekolah, coba dicek-cek deh. Kalau misalnya lagi sekolah, bawa tas jangan terlalu berat ya. Karena apa? Karena anak itu sebaiknya bawa tas ransel itu maksimal 10% dari berat badannya aja. Karena kalau tasnya terlalu berat, bukan cuma bikin pegel, tapi juga bisa mengubah postur tubuh dan meningkatkan resiko cedera. Nah, kalau misalnya nih berat badannya 20 kilo, jadi tas maksimal yang boleh dibawa itu adalah hanya 2 kilo. Jangan sampai lebih ya. Karena kalau misalnya lebih nih, menurut dokter anak di Cleveland Clinic Ohio, Dr. Bradley Weinberger itu mengungkapkan kalau ransel yang terlalu berat bisa menimbulkan efek buruk buat kesehatan si anak. Jadi meningkatkan lekukan pada punggung atas, kemudian juga bisa bikin nyeri punggung, bahu, dan leher. Bisa juga mengurangi keseimbangan tubuh dan meningkatkan resiko jatuh atau juga cedera. Nah, kalau misalnya anak Anda pakai tas, pastikan ransel itu digunakan di kedua bahu, bukan cuma satu aja kayak film apa ya dulu ya. Lupa Grace, film Lupus kan biasanya cuma pakai satu tas doang kan. Kemudian juga kencangin tali tasnya sehingga berada di atas punggung anak gitu kan, bagian atas tas sejajar dengan tulang belikat. Dan juga pilih tas ransel yang talinya lebar, empuk dan punya banyak kantong untuk mendistribusikan berat lebih merata. Jadi jangan cuma ditaruh di satu tempat aja karena itu beratnya akan berfokus pada satu titik. Dicek-cek dari sekarang ya, kalau misalnya anaknya mau berangkat sekolah dilihat deh. Jangan segala macem dimasukin ke dalam tas ya, sampai beban keluarga juga dimasukin ke tas. Jangan, cukup makanan aja, bekal sama buku-buku yang memang diperlukan.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Josh Baker, I've Been Away Too Long. Spesial ya buat kakak Wayan yang tadi sempat salah kamar. Tiba-tiba banget katanya WA ke Geocha. Geocha di radio sebelah. Katanya soalnya belum ngopi gitu kan. Jadi masih kayak kebawa mimpi. Gak apa-apa. Akhirnya request lagu ini. Thank you banyak kakak Wayan sudah stay tune. Grace mau sapa-sapa lagi yang sudah joinan ya. Rame banget, terima kasih banyak. Selamat pagi menjelang siang. Ada kakak Ketut yang lagi sharing nih gimana cara menghadapi anak remaja yang sukanya uring-uringan sama orang tuanya, yang sukanya pasang muka cemberut, gak boleh salah ngomong dikit, langsung nadanya ngegas. Tapi kalau dipikir-pikir, zamannya Grace SMP, gak berani, Foxian. Misalnya kalau kita ngegas dikit sama orang tua, udah, kalau gak sapu lidi, kalau gak sapu ijuk, itu melayang, bener gak sih? Request lagunya The Police ya, habis ini bakal langsung diputer. Thank you banyak Mbok Ketut. Kemudian Bunda Yunita, aduh mantap sih, cantik lagi borongan siaran ya. Iya, biasanya harian tapi sekarang ngambilnya borongan. Kayak ini ya, saya pekerja lain ya. Selamat pagi menjelang siang juga buat kakak-kakak Dea Vika. Request lagunya Guns N' Roses yang Welcome to the Jungle sudah diputerin ya. Katanya ini kan biasanya Dewi and Hai, tapi kok kakak yang nongol. Iya, Dewi and Hai-nya lagi ada acara, jadi Grace dulu yang sikat. Selamat pagi juga buat kakak Janti. Katanya selamat siaran di pagi ini, salam sehat selalu. Terima kasih. Kakak Juli juga thank you so much. Kakak Gede Pasak Sugiana, selamat pagi. Hill and Richards katanya dari Merpati Monang Maning, terima kasih banyak. Cambo Is juga request lagunya, apa ini ya? Michael Loves to Rock yang That's Why You Go Away sudah di play. Kemudian kakak Gus Bawa, hai-hai seputaran Renon hadir katanya. Selamat kerja ya kakak Gus Bawa, semangat selalu. Selamat pagi menjelang siang juga buat kakak Melani Cahaya, request lagunya Shape of My Heart Backstreet Boys. Sudah diputerin tadi, terima kasih banyak kakak Mel. Selamat pagi menjelang siang juga buat kakak Cakra, buat kakak Tupurwa, kakak Zulia juga thank you so much yang masih mau request lagu. Dengerin lagu-lagu lawas ya, kita kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu. Kira-kira dari lagu-lagu yang Grace putar, apa sih yang paling Anda ingat, yang paling menyentuh? Karena benar-benar ya, kalau lagu itu bisa ngebawa kita ke kenangan yang mungkin udah kita lupain, tapi gara-gara satu lagu, wah, inget lagi momen itu.

0: mighty glad you stay.
1: 102 FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, the voice of sangat-sangat. Semakin siang kita semakin mellow karena perut juga sudah mulai keroncongan. Sudah punya ide makan siang apa hari ini, Foxian? Kalau Grace rencananya pulang siaran pengen makan soto Surabaya. Be, enak ya, cuaca lagi lumayan dingin, ketemu sama kuah soto yang panas, pakai telur ekstra, telur yang kecil-kecil tuh loh. Ada yang tahu gak sih telur apa namanya ya? Pakai koya yang banyak, pakai sambal, nasinya dua, luar biasa. Abis itu nyesel, kebanyakan makan. Jangan lupa pokoknya makan siang, dipikirin dari sekarang deh, kira-kira menu yang enak buat nanti siang apa sih. Grace rekomendasiin ya. Kalau menu sehari-harinya Grace itu biasanya kalau nggak nasi padang, babi guling, kalau nggak bakso atau mie ayam, nggak ada yang sehat kayak makanan saya ya. Atau soto ayam, atau nasi capcay, enak juga kayak gitu nasi capcay. Nasi goreng, pakai telurnya dua, atau apa lagi ya Foxiadiah? Ada yang punya ide kira-kira hari ini mau makan siang apa? Karena perut sudah mulai keroncongan. Jadi kalau nggak dipikirin dari sekarang, malahan yang ada bingung dan akhirnya di jam makan siang udah nggak lapar dan nggak pengen makan. Jangan sampai telat makan, karena asam lambung itu lebih menyakitkan daripada asam manis. Beneran tahu, Grace tuh sering banget kena asam lambung ketika perut kosong gitu kan, malah makan yang pedes-pedes, langsung kram perut. Kalau ini sih untung saya selalu sedia sanga-sanga. Ini bener karena sering Grace alamin tiba-tiba kalau nggak kram perut lah, kalau nggak tiba-tiba kayak perutnya ketusuk lah, ini langsung dibalur pakai minyak sanga-sanga, mau yang ultimate, mau yang klasik, itu dijamin langsung ya. 10 menit itu langsung hilang, Foxian. Saya juga nggak ngerti, sebenarnya babe bikin sanga-sanga ini pakai gimana sih caranya? Kenapa seampuh ini? Jadi sekarang satu keluarga, baik itu suami Grace, anak Grace, setiap malam selalu, mah sanga-sanga ya, balurin ya, bikin kerjaan. Tapi gak apa-apa, yang penting sehat semua sekeluarga. Karena mencegah itu lebih mudah daripada mengobati. Nah makanya wajib banget stok yang namanya minyak sanga-sanga. Sekali lagi mau yang ultimate, mau yang klasik, itu boleh-boleh aja.

lainnya, bisa di dekat Ranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya Sanga-Sanga, atau bisa juga datang ke Kimia Farma, K24 Apotik, dan juga Century yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi gak perlu bingung, gak perlu repot, gak perlu PO lagi untuk ngedapetin semua produk dari Sanga-Sanga. Emang Sanga-Sanga, sing adalah one.

102FM Fox Radio Bali, simply the best station, voice of sanga-sanga Scorpions, you and I, special ya buat Pak Jero The Stone. Hai, gimana kabarnya Pak Jero? Kenapa sih kalau Gresiaran pagi tuh gak pernah nongol, gak pernah joinan? Yang biasanya kalau ke Fox Radio selalu memborong produk sanga-sanga, sekali beli tuh bisa 2 juta, 3 juta, segala macam dibeli ya. Dari skincare-nya, minyak balurnya, dupanya, karena emang udah ngerasain manfaat dari tiap-tiap produk. Thank you so much ya Pak Jero ya, semoga sehat selalu, kemudian juga sukses selalu. Jangan lupa kalau kesini diborong terus produk sanga-sanganya. Bang Sian, gimana? Udah makan apa belum? Makan nasi apa makan hati? Siapa yang lagi ngerasain pusing? Kok kayaknya harga beras naik gitu kan? Sekalinya beli beras yang lumayan murah,

nggak terlalu bagus kualitasnya. Jangan ngeluh-ngeluh. Karena harga beras kita di sini nggak seberapa dibandingin sama harga beras di Jepang. Tahu nggak sih, ada beras yang paling mahal di dunia dan adanya di Jepang. Harga per kilonya 1,8 juta. Wow, ini sih gimana ya? Kalau mending-mending kayak Grace, mendingan nggak usah deh kayaknya ya. Jadi namanya beras Kinmemai, ini terkenal karena aromanya harum, terus udah gitu teksturnya pulen dan juga rasanya manis alami. Nah, setiap butir itu diproses dengan teliti untuk mempertahankan kualitas yang pastinya super premium. Dan beras premium ini biasanya tuh dijadiin untuk hidangan istimewa, kayak misalnya di restoran mewah atau sebagai hadiah eksklusif. Jadi gak heran ya kalau harganya tuh jauh lebih mahal dibanding sama beras yang biasa. Wow. Jadi harganya 1,8 juta, diproduksinya jumlahnya terbatas, standarnya kualitas yang ketat juga gitu kan. Kalau Gracie udah deh, mendingan beras apa ya, beras putri, beras putra, udah itu aja deh, udah kanggo, yang penting kenyang.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan sama Grace Naidu di Hill and Richards. Dan waktu ada sekitar 14 menit lagi ya, Grace menemani Anda dengan lagu-lagu lawas mancanegara yang bisa membuat Anda mengingat masa lalu, baik buruk, baik itu yang happy. Tapi udahlah ya, kalau yang buruk-buruk dilupain aja, kalau yang seneng-seneng boleh diinget-inget lagi, tapi jangan terlalu lama menengok ke belakang, karena nanti yang di depan bisa kejeduk, kesandung. By the way, Foxian, Grace masih mau spill-spill nih ya. Independence on Air Special August Package dari Fox Radio Bali udah pada tahu belum? Dan ini Grace kasih bocoran, slotnya tinggal dikit lagi. Hari ini aja selesai siaran, Grace mau tapping suara karena udah banyak banget iklan yang masuk. Masa Anda ketinggalan sih? Yuk jadi bagian dari Independence on Air Special August Package. Dan ini adalah promo yang bisa Anda nikmati ya. Jadi promonya ini adalah pasang iklan di Fox Radio Bali, diskon sampai dengan 50%. Dan tenang aja, untuk harga itu sudah termaksud sama PPN dan juga PPH ya. Jadi dalam satu paket Anda bakal ngedapetin 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang bakal tayang sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi cocok banget untuk Anda semua yang lagi pengen banget memperluas jangkauan promosi dengan cara yang pastinya lebih efektif. Promo ini berlaku sampai tanggal 17 Agustus 2026. Jadi masih ada 2 minggu lebih dikit. Hampir 3 minggu. Tapi slotnya terbatas. Jadi jangan sampai kehabisan. Mendingan langsung aja sekarang amankan slot Anda. Hubungi tim marketingnya di Fox Radio Bali di nomor 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga. Independence on Air Special August Package. Saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Break the Limits with Wanato FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga emang benar-benar sih ada lawan, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang emang udah the best banget. Gak percaya, coba aja sendiri. Foxia sekarang sudah hampir jam 12 siang ya, waktunya Grace benar-benar pulang setelah 5 jam saya menemani Anda dari jam 7 pagi. Thank you so much yang udah dengerin Grace, yang udah request lagu, yang udah sharing-sharing perkara anak remaja, perkara bangsa dan negara. Sehat selalu untuk Anda semua yang lagi di jalan, mau cari makan siang, hati-hati di jalan ya. Kalau emang macet, sabar-sabar aja. Jangan lupa makan siang walaupun Anda sibuk sama pekerjaan yang menumpuk karena akhir bulan. Tetap disempatkan, luangkan waktu 45 menit lah paling enggak untuk Anda menikmati santai siang. Kemudian juga untuk Anda menarik napas sejenak supaya enggak burn out. Ketemu lagi barengan sama Grace hari Rabu depan di jam 7 pagi di Good Morning Foxian. Kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar. Saya Grace Naidu, pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. Bye-bye. Sekali lagi, jangan lupa makan siang. Waktu istirahatnya dipakai ya. Bye-bye, Foxian.

quitte Nanak à Kabihan. Riwakasan, wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir rangelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu. Doh pangan minum, canda tuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
2: Travel size, mbok? Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok?
3: Jaktil pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing, ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Gris ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Milenial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

0: Radio. Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun BPOM, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indik informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nemdas lima tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringpas tiangnya.
5: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
4: Travel size, mbok. Jaktil loh ukuran travel size nih, mbok.
5: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang nembas lima tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamilah Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi dua ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang. Music.

Broto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda. Seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi, jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxy ya, kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk kalian nih Foxy yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir, karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

0: Radio.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake, mang dihilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Mengali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kayon ngemolehan sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malepisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titiang ngerasa yang kenyal, pikiran sane sun.

0: Lan Sanil Lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Sore-sore emang paling enak chill with Yuka Putri di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

Break the limit, Spin 102 FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang adalah wine. Yuk kita pantun dulu, mahal ini punyanya Rizky Febian, yang jauh di sana kapan kita gandengan? Hehehe, ayo temenin Yuka selama 2 jam ke depan. Dengan kata-kata hari ini, kasih tahu Yuka ya, sampai di jam 6 sore.

Are you happy now, Foxian? Jepang kembali bersama you kan di sore hari ini. Lagi pada ngapain sih sore-sore begini, Foxian? Coba kasih tahu you kan sambil kirimin kata-kata hari ini yang menggambarkan suasana hati Anda. Kirimin ke WhatsApp, siapa tahu Anda yang akan Yuka telpon. Saya ingin mendengarkan suara Anda, gantian dong. Masa Anda aja yang dengerin suaranya saya? Saya juga ingin mendengarkan suara indahnya Anda ya. Jadi nanti kirimin dulu kata-kata ya. Nanti kalau Yuka telpon, diangkat Kak ya. Tolong diangkat Kak ya. Biar saya ada yang angkat teleponnya. Ya, boleh langsung ke WhatsApp di 087878-4x102. Sekali lagi di 087878-4x102. Karena Yuka akan menelpon salah satu dari Anda yang sudah mengirimkan kata-kata. Ya, tugas Anda gampang banget Kak. Tinggal bacain aja kata-kata versi Anda. Dan akan juga dapatkan hadiah. Siapa sih yang gak mau hadiah? Langsung kirim sekarang juga ya. Boleh nyontek di FYP, boleh nyontek di Explore Instagram, atau mungkin punya kata-kata yang menggambarkan suasana hati Anda di sore hari ini, yang lagi galau, yang lagi happy. Keluarkan Kak, jangan dipendam Kak ya. Gak baik mendam-mendam Kak. Kita keluarkan, kita stres bersama, kita happy bersama di sini dengan lagu favorit Anda ya. Karena juga kan memberikan lagu-lagu yang enak Indonesia mancanegara ya kan, yang dari lagu pop, rock, metal, apalagi EDM, semua bakal tak keluarin sini untuk Foxian ya. Jadi kawal saya sampai di jam 6 sore karena kita bakal masuk segmen pertama. What's up today?

0: it's time to Quotes of the Day.
1: Alright, juga akan buka kata-kata hari ini untuk Anda. Kalau disuruh milih tahu isi atau tahu gejrot, aku lebih milih tahu gitu, gak usah kenal ya dari awal.

salah satu single milik Boomerang. Requestan dari Kakak Notkan ya di live TikTok Fox Radio Bali. Hai, yang lagi nontonin saya live. Thank you banget sudah tetep layar, itu siapa? Hai, ada Kakak Onyx di sana. Ada Kakak Valen Vio yang katanya pengen banget dengerin lagunya Ungu. Sebentar lagi mengudara. Sama seperti single Boomerang ya Foxnya, tetapkanlah hatimu sama Yuka. Karena Yuka menetap nih sampai di jam 6 sore sambil nungguin kata-kata hari ini versi Anda ya. Dan tetapkanlah hati Anda pada produk herbal yang number one in the world ya. Siapa lagi kalau bukan ya sanga-sanga. Di mana Anda bisa dapatkan? Di mana-mana Kak ya. Bisa di resellernya, di distributor resminya, di Fox Radio Bali juga bisa. Apalagi bisa dapetin promo skincare-nya ya. Dan Anda juga bisa dapatkan di The Keranjang Bali, di outlet sanga-sanga di lantai satunya, atau di apotek terdekat rumah Anda, tapi di Apotek Kimia Farma, di Apotika 24, dan juga di Apotek Century. Bahkan seluruh cabang Indonesia sudah ada. Yang lagi streaming lagi di luar Bali domisilinya, Anda tinggal datang aja ke apotek terdekat rumah Anda ya. Jadi nggak perlu bingung lagi mau cari di mana ya, semuanya sudah ada di Indonesia, bahkan di Europe sana, di Europe ya, di Eropa sana juga ada ya. Soalnya produk sanga-sanga sudah pasti sing ada lawan dan asli racikannya Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun Kaliku-Kaliku Ultimate Sanga-Sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal linu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
5: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call.
6: Yuk kita bacain dulu kata-kata hari ini dari Foxian, dari Kakak Ratu. Cupcake gak tuh ya? Oke, kita bacain dulu. Selamat sore Kakak Ratu. Kata-kata hari ini Kak Yuka, abadikan setiap momen karena waktu gak bisa diulang.

Wah, kalau lagu ini sudah mengudara, vibes kemerdekaan itu terasa banget ya, Foxian. Ya, lagi beberapa hari aja udah memasuki bulan Agustus. Gimana, Foxian? Pantas aja ya, bulan Juli itu kita banyak banget berjuang ya, karena bulan depan kita baru merdeka. Hai, yang lagi nontonin live, tapi ngomongin bulan Agustus ya, Foxian. Ini kesempatan untuk Anda diperpanjang loh promosi di iklan Fox Radio Bali ya. Kalau misalkan Anda punya usaha ya, usaha untuk mendapatkan hatinya bisa enggak, Kak Yuka? Bisa ya. Promosi aja ke Fox Radio Bali ya, kali aja cari jodoh. Atau mungkin punya bisnis yang kayaknya stuck nih, kurang ya promosinya gitu. Coba ke Fox Radio Bali ya, karena dapat diskon sampai 50% dan ini harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH ya. Ini diperpanjang sampai di tanggal 17 Agustus 2026 Foxian ya, dan iklannya akan tayang sepanjang bulan kemerdekaan. Dan ingat, slotnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan kesempatannya. Langsung saja hubungi

0: Global. Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yani wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
4: Halo? Mau ngobrol bareng sama Yuka? Kapan lagi? Yuka yang nelponin Anda.
5: Yuk kirimin kata-kata terbaik Anda di Wanna to Lunch Special Quotes of the Day Open Call. It's time to Quotes of the Day.
4: Yuk, bacain lagi Yuka kata-kata hari ini dari Foxian. Selamat sore kakak Elis Nanggelis ya. Yeah. Kata-kata hari ini dari kakak Elis, kita harus banyak minum air putih kak Yuka. Karena apa? Supaya kita tidak haus validasi.

benar kata Fiera. Aku tidak akan mau menunggu terlalu lama karena sudah siap belum? Yuk telepon ini sekarang nih.

0: Yang sudah menelpon ya salah satu kandidat ya, ini terpantau masih memanggil tidak berdering, yang artinya tidak ada sinyal ya antara saya atau dia. Kita tunggu aja, oh, udah berdering ya, kira-kira diangkat nggak ya Foxian ya, karena saya tidak akan memberikan, wah langsung di reject, sedih banget gue di reject. Oke, kita ganti ya, emang dia doang yang ngirimin ya, banyak ini ada 100 ya. Aduh, yang mana ya? Bentar-bentar kak ya. Karena kemarin perempuan apa laki-laki yang kita telepon? Perempuan ya, sekarang laki-laki kali ya. Kita kirim laki, kita telepon laki-laki kak. Entah laki-laki apa perempuan nih, fotonya sih berbanyak ya. Kita dengerin aja, ih diangkat. Wah terima kasih loh ya. Hai, selamat sore.
1: Sore menjelang malam.
0: Menjelang malam gitu. Malam dari mana? Ini masih sore.
1: Oh enggak ya.
0: Iya, ih sama deh kita stres bersama ya. Kak Ferry lagi di mana?
1: Lagi di perjalanan.
0: Perjalanan mana? Ini Kak Ferry Andika ya. Panggilannya Kak Ferry apa Andika?
1: Iya. Bebas yang penting
0: atau saya
1: masuk namanya. Boleh lebih lembut.
0: Pengennya sayang gitu ya. Sayang sekali maksudnya, sayang sekali tidak bisa dipanggil sayang ya. Oke, okay, Kakak Ferry boleh dong bacain dulu kata-kata hari ini yang sudah dikirimkan.
1: Oh ya. Lebih baik terjebak macet. Mm-mm. Pasti ada tujuan. Mm-hmm. Daripada terjebak rasa nyaman tidak ada kepastian.
0: Ini dari hati banget dah. Kenapa kak? Pernah?
1: Iya, dari lubuk hati terdalam.
0: Kenapa kak? Kenapa kak?
1: Dari lubuk hati terdalam.
0: Oh, dari lubuk hati terdalam ya. Ntar dulu, Kakak Ferry lagi terjebak macet nih.
1: Tadi sempat.
0: Oh sempat, di daerah mana kak kalau boleh tahu?
1: Di Ubud.
0: Daerah Ubud.
1: Parah.
0: Tapi sekarang udah di posisi di mana?
1: Udah bebas lepas melayang.
0: Bebas, nyanyi dulu dong. Bebas lepas. Katanya udah bebas melayang katanya. Jangan melayang, bebas-bebas aja yang melayang ya. Oke, lebih baik terjebak macet pasti ada tujuan daripada terjebak rasa nyaman tapi gak ada kepastian. Ini warga-warga netizen-netizen ini ya, hati-hati kak ya. Oke, terima kasih Kak Ferry sudah mengangkat teleponnya juga ya. Coba kasih tahu 3 penyanyi favoritnya yang ingin didengarkan sepanjang perjalanan.
1: Jalan pulang ditemani boleh, 3
0: boleh,
1: lagu ya.
0: Boleh, Indonesia boleh mancanegara Kakak Ferry.
1: Oke, Green Day, Bebas.
0: Green Day, gak ada judulnya Bebas Kakak. Green Day itu gak ada, adanya
1: cuma itu lagunya.
0: Oh, lagunya, iya iya. Oke, lagi 2.
1: Naf boleh.
0: Lagunya Naf, oke.
1: Terus Blackout ada?
0: Blackout, oke. Okay. Ada salam-salam nggak?
1: Nggak ada sih, cuma buat mungkin yang mendengarkan dalam perjalanan pulang juga. Mm-hmm. Semoga selamat sampai rumah.
0: Iya, coba kasih pesan dulu yang lagi terjebak macet dan terjebak kenangan yang salah, Kak.
1: Iya, nikmati saja. Semasih bisa dinikmati.
0: Kakak, kalau boleh tahu, kalau misalkan nih ya, disuruh membuka, misalkan nih membuka lembaran baru, Kakak lebih memilih balikan atau cari yang baru?
1: Aduh, susah banget sih pilihannya.
0: Ya, ini soalnya banyak nih yang begini nih, pada curhat semua. Nah, saya bingung nih jawabnya gimana. Coba kalau dari Kakak Ferry gimana?
1: Pilih buka yang baru aja sih, pilih yang baru.
0: Kenapa?
1: Kan yang lama udah tahu kayak gimana kejadiannya.
0: Oke, kayak membaca buku ulang kembali gitu ya. Udah tahu endingnya ya kak ya?
1: Iya, bener.
0: Oke, thank you banget Kakak Ferry. Hati-hati di jalan.
1: Iya.
0: Selamat mendengarkan 3 lagunya.
1: Makasih.
0: Oke, so Foxian. Yang belum ditelponin, tenang. Masih ada hari esok.

Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Tentu saja di radio kesayangan Anda, Fox Radio Bali, bersama kesayangan Anda juga, Yuki Katos. Gimana Kakak Ferry yang lagi di jalan? Ya, tiga lagunya sudah mengudara. Tadi lagunya Naf, lagunya Green Day, dan lagu terakhir tadi lagunya Blackout ya. Selalu ada, bener. Saya selalu ada untuk Foxian di sore-sore ya. Sambil memutarkan lagu-lagu favorit Anda. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Ingat utamakan keselamatan, kurangi kecepatan. Ingat utamakan makan, bukan harapan. Yang lagi bekerja, ya semangat kakakku. Yuk bisa yuk, bisa apa? Bisa stres. Terus yang lagi apa lagi? Yang lagi santai, coba absen dulu. Sambil juga mau sapa-sapa yang sudah rame banget di live TikTok Fox Radio Bali ya. Dari tadi belum ke notice-notice nih ya, kita sapa dulu. Dari atas ya kak ya, ini banyak nih yang komen ini. Ada kakak Bob ya, katanya selamat sore. Terus ada kakak Noken, ada kak Valen Vio, ada kak Onyx, selamat sore. Ada kak Dewi Lestari yang katanya, apa nih? Terima kasih Yuka selalu menemani perjalanan saya, Bangli dan Pasar. Waduh, dari hari Senin sampai Jumat. Wah, kakak Dewi. Lama-lama saya puterin lagunya Dewi. Bukalah kedua hatimu. Udah ada yang punya ya kak? Kak Yuni, ya Kak Yuni di Kelungkung. Thank you banget ya warga-warga Kelungkung, thank you banget. Di Tabanan tadi ada kakak siapa ya? Yang biasa yang di Tabanan tuh siapa sih? Kak Made Hendra ya. Hai selamat sore, ada kakak Bob juga. Ada Camboiz, minta lagunya diganti. Lagu apa kak? Oh, welcome to my... Oke, ditungguin. Kita sapa lagi, ada Bligos Bawa kata di sini. Selamat ya Yuka. Selamat apa ini? Oh, selamat mendapatkan juara 3 fashion show. Ih, kok tahu ya? Kakak, makasih loh Kak. Masa selamat aja. Canda ya. Ayo beli Tupurwa juga. Katanya request lagunya Once. Kata-kata hari ini cinta tak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Iya. Hai kakak Kade Afika di Selan Bawa Kajamarga. Wah ini Tabanan ya. Ada Cranberry, semoga masuk segmen program ini ya. Ada Pak Cakra juga, hai. Oh katanya salam dong buat Beli Putu Agus ya, dari Kak Valen Vio. Beli Putu, gimana kalau kita makan kue putu bersama kamu? Iya, sama kopi dong ya. Hai Kak Cakra, terus ada kakak Dewi. Wah juragan bebek ini. Semoga aku bertemu orang yang tahu seberantak. Ah, seberantak, maksudnya gimana ya? Semoga aku bertemu orang yang tahu seberantakan apapun diriku gitu maksudnya ya. Tetapi tetap bilang ada aku di sini. Hey, ya dong. Kakak Neto, buzzernya Grace dan Adrian. Kata-kata hari ini, lebih baik, aduh jangan. Lebih baik mabuk cinta daripada... Ah, udahlah, jangan ya. Kak Gede Pase, selamat sore Kakak Bob. Ya, selamat sore Kak Yuka. Kata-kata hari ini dong, jika responnya mulai lambat, berarti ada orang yang lain lebih hebat. Ah, ah, ah. Jangan gitu Kak Bob ya. Udahlah, biarin aja dia ya. Dianya siapa sih? Jadi jangan kemana-mana. Stay tune sampai di jam 6 sore. Masuk segmen terakhir ini, Ramalan hari ini bersama Yuka.

Sore-sore emang paling enak. Chill with Yuka Putri. Di program Wanna to Lunch setiap hari Senin sampai Jumat. Berbagai segmen unik ada di sini. Mitos dan fakta. Quotes of the day yang bisa teleponan bareng Yuka.

jadilah pemenang seperti katanya Zilon 7 Foxian. Siapa tahu Anda bisa mendapatkan 17 grand prize ya. Buat Anda yang suka banget jalan-jalan dan belanja di Level 21 Mall, hadiahnya menarik banget Foxian. Salah satunya adalah Yamaha NMAX Neo Gold Earring with Natural Diamond dari Gold Mart, dan juga perlengkapan rumah tangga sampai pakai liburan ke Thailand dan juga Vietnam. Waduh, caranya gimana Yuka? Datang dulu ke Level 21 Mall, karena belanja di Level 21 Mall kalau dapat struknya jangan dibuang kak ya. Kenangan Anda aja yang bersama mantannya itu ya dibuang, tapi struknya jangan ya, diupload ke aplikasi Level 21 Mall, karena setiap satu poin itu langsung jadi satu kupon undian. Wah, ini udah banyak banget yang join ya, dan akan diundi nanti di tanggal 20 Agustus 2026. Kalau misalkan belum punya aplikasinya, download dong say, karena ada hadiah free ice cream dan kesempatan dapetin lucky dip dengan hadiah menarik ya. Jadi inget, jangan dibuang struk belanjanya, upload struk sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan pemenang ya, untuk mendapatkan a grand prize Level 21 rewards. Jadi Anda bisa dikepoin aja Instagram dan TikToknya di @level21.mall. Level 21 Mall, it's hype, it's happening.

Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Radio enak bener ini sore-sore begini dengerin lagunya Steven and Coconut Rings. Sunshine, so... Welcome back Kakak Indra Biborn. Ya, ya ampun saya turut sedih loh ya Kakak, ternyata selama ini menghilang karena sakit. Makanya Kak, enggak cukup hatinya yang terluka, sekarang malah paru-parunya yang luka, Kak. Jaga kesehatan ya Kakak, Kakak kurangin ngerokok ya. Kurangin nyedot asap-asap, Kak. Mending hirup aja sanga-sanga ya, kandungan herbal natural alami. Atau boleh dupa sanga-sanga dihidupkan Kak ya, dijamin relax. Aduh, bentar lagi Yuka bakal masuk segmen terakhir ini, ramalan hari ini ya. Tadi di segmen pertama kata-kata hari ini, sekarang segmen terakhir adalah Raini pesan kira-kira untuk zodiak. Wah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan?
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Yuk mari balikan bareng bersama Yuka. Balikan bareng tuh, asal bukan balikan sama mantan. Udah tahu toksik, balikan. Ih, siapa itu yang disindir? Oke, sekarang Yuka akan meramalkan semua zodiak untuk pesan yang ingin disampaikan ya. Pesan kecil setiap zodiak, karena kadang yang paling perlu untuk mengingatkan diri sendiri, ya siapa lagi kalau bukan diri sendiri, ya kan? Kita mulai zodiak pertama, Aries to Aries ya. Enggak semua hal harus Anda gas ya. Kadang yang buru-buru itu sebenarnya malah bikin nyesel. Jadi ya udah pikir-pikir dulu, jangan langsung apa-apa gas ya Aries. Next adalah zodiak Taurus. Taurus to Taurus, stop. Stop apa? Kau mencuri hatiku, enggak. Stop. Keras kepalanya ya, gak semua perubahan itu datang untuk menghancurkan hidup Anda. Jadi ya lembek dikit lah Taurus. Gemini to Gemini, ingat jangan mentang-mentang udah bosan terus semua ditinggal gitu aja. Next adalah Cancer to Cancer. Gak semua orang berubah cuma karena balas chatnya jadi singkat ya Kakak Cancer ya. Leo to Leo. Iya, Anda keren, tapi jangan sampai capek karena pengen terus dilihat ya. Sesekali sans aja, gak usah haus validasi. Virgo to Virgo. Hidup bukan checklist ya Beb. Gak semua hal harus sesuai rencana kamu. Karena semua bisa terjadi tak sesuai rencana, betul tidak? Ya, karena perubahanlah yang abadi. Atau justru tak ada yang abadi seperti lagunya Peter Pan.

Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: gak bisa jauh dari Foxian ya. Katanya slang ku tak bisa. Special request dari kakak Imam. Selamat sore, masih dengerin dong. Sebelum juga jauh alias selesai ya siarannya. Lagi beberapa menit aja tidak terasa. Gimana kalau kita lanjutin dulu ya? Sisa zodiak yang kira-kira ada pesan apa ya untuk mengingatkan Anda berdasarkan zodiak Anda. Let's check right now.
1: Waktunya ramalan hari ini. Welcome to Raini.
0: Okay, Libra to Libra. Pesan untuk Libra, berhenti bilang terserah ya. Padahal di dalam hati Anda sebenarnya udah punya jawaban kan. Makanya jangan nimbang-nimbang terus, Kak. Scorpio to Scorpio. Ingat, berhenti pura-pura biasa aja, say. Kelihatannya Anda cuek banget padahal overthinking semalaman ya kan. Sagittarius to Sagittarius. Spontan, uhuy, itu seru banget. Tapi mikir dua kali juga gak ada salahnya kok ya. Capricorn to Capricorn. Kerja keras emang keren banget, Beb. Tapi ingat, istirahat juga bagian dari progres. Jangan lupa balurin, Kak Sanga-Sanga. Aquarius to Aquarius. Ingat ya Aquarius ya, enggak semua perasaan harus Anda logikain ya. Dan terakhir Pisces to Pisces. Jangan kebanyakan bikin drama ya. Mau itu drama Korea, drama Cina, drama Gong. Belum tentu itu kejadian, Kak. Itu dia ya, beberapa pesan singkat untuk menjadi pengingat Anda berdasarkan ya zodiak Anda. Apakah setuju dengan kata-kata tersebut, Falsian ya? Mungkin memang bukan semuanya selalu tepat ya, tapi kalau ada aja satu kalimat yang berhasil membuat Anda berhenti sejenak, kemudian merenung, atau bahkan tersenyum gitu ya, berarti hari ini Anda sedang diingatkan bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna, melainkan terus bertumbuh menjadi versi terbaik diri Anda sendiri ya. Karena sejatinya yang perlu mengingatkan diri sendiri, ya siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri, Kak. Ya sebelum Anda menyayangi orang lain, sayangi diri Anda dulu ya.

untuk kakak Jeffrey ya, yang biasa banget ngechatnya P doang. Siapa yang punya teman kalau ngechatting itu P molo ya. Itu maksudnya apa? Gak bisa duduk poin aja. Selamat sore kakak Jeffrey, thank you for listening ya. Ada kakak Indra, ada kakak Ferry, ada kakak Mami Tuti ya di Tabanan yang tadi request lagunya Ariana Grande. Mami Tuti udah punya skincare sanga-sanga belum? Aduh beli dong, karena lagi promo nih ya. Spesial untuk Anda dengan harga Rp120.000 saja. Anda bisa mendapatkan natural cream, facial wash, dan juga face mask ya. Kalau di satuannya aja itu sampai mencapai 300-an kak ya harganya. Tapi Anda cukup membayar Rp120.000 saja ya. Dan belinya hanya di Fox Radio Bali yang beralamat di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali ya. Jadi langsung aja kemari, siapa tahu kita ketemu, kita ngopi bareng ya. Jangan lupa dipakai skincare sangat-sangat, just say adalah wah.

Break the limits with Wanasia FM, Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah wine. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe Tomorrow ya Foxian ya. Udah waktu ini. Gak terasa 2 jam sudah juga menemani Anda di program Wanna to Launch. Sore-sore gini ya Foxian ya. Selamat menikmati perjalanan Anda yang lagi pulang kantor atau masih bekerja atau lagi santai sorenya ya. Terima kasih sekali lagi Yuka ucapkan sudah menemani Yuka. Besok balik lagi ya di program yang sama dari jam 4 sore Wita. Dan jangan lupa di follow live Tito Fox Radio Bali dan juga bisa streaming di www.foxradiobali.com. Yuka minta maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Ingat, Yuka suka bercanda ya kakak ya. Tujuannya adalah menghibur Anda pastinya. Semoga Anda terhibur ya. Yang lagi sedih, semoga makin sedih. Jangan dong ya. Happy ya. Yang lagi galau, makin happy juga. Dan pastinya bercandanya Yuka jangan dimasukin ke hati ya. Masukin aja ke paru-paru. Biar jadi separuh napasmu. So, bye-bye Foxian.

Rahimam pun dari kaksir

kita nanak akabihan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara. Playing only the hits.

Bring the limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Hello, hi Foxian. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang ada lawan. Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya Uni Sylvania kembali menemani Anda sampai nanti di jam 8 malam bersama Break Time. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Satu single pembuka by My Chemical Romance, Helena, spesial untuk Anda, Foxian. Hello, Kamis Manis. Bersama si Manis, Yuni Silvania malam hari ini. Anyway, by the way, Busway Yuni bakal nemenin Foxian di program Break Time sampai nanti di jam 8 malam. So, yuk kita ngerok dulu. Siapin lagu favorit Anda ya. Langsung aja nanti bisa kirim via WhatsApp di 087878-4x102. Pastikan juga Anda kepo ini. Sosial media kita ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Foxian, kalau Anda lagi jalan-jalan misalnya keluar kota tapi nggak pengen skip sama yang namanya 102 FM Fox Radio Bali, bisa langsung cek di website www.foxradiobali.com. Anyway, Titi DJ bentar lagi Uni bakal posting hari ini ada jokes bapak-bapak. Cie, mama-mama juga boleh ya kirimin kata-kata Anda langsung sekarang juga.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sane sampun bepom, sane presiden ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Satu single miliknya Sheila on 7, Pemuja Rahasia. Wow, siapa di sini yang punya rahasia ya, memuja rahasia. Asik banget gitu kan. Siapa sih dia, Foxian, boleh gak sih dikasih tahu dulu? Anyway, Sheila on 7, what an epic song. This afternoon gitu Foxian dia. It's actually almost evening. Well, by the way, it's yeah, evening. 26 past the 6, Foxiana past 6. By the way, sebuah studi tahun 2024 oleh Relationship Insight Asia menemukan bahwa 78% pria, Foxiana, wow, mengaku ya merasa bahagia dan juga bahkan lega saat pasangannya dimarahi atau dimomong oleh pasangannya, Foxiana. Wow, benarkah? Bagi banyak responden ya Foxian ya, bagi Anda gitu kan ya, dimarahi dianggap sebagai bentuk kepedulian ya. Ini untuk Anda para pria, apakah benar perhatian katanya sih ya, dan juga kejujuran dalam sebuah hubungan. Nah kalau misalnya nih ya, cewek-cewek atau istri-istri Anda, pasangan Anda marah-marah, ngomel-ngomel, bawel ya, Anda sering dimarahin, itu berarti adalah sebagai bentuk peduli, perhatian dan juga kejujuran. Daripada diem-diem aja, itu kan namanya gak peduli gitu Foxian ya. Mau yang mana nih, pilih ya kan. Fenomena ini telah dikaitkan dengan istilah domestic thrill syndrome yang merujuk pada kondisi di mana teguran dari pasangan ini membuat merasa

diperhatikan sekaligus memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik nih Foxian. Tapi kendati demikian nih Foxian ya, setiap hubungan itu beda-beda sih kalau katanya Volkatif Foxian ya. Jadi katanya komunikasi yang sehat, rasa saling menghormati, dan saling memahami tetap menjadi kunci utama untuk menjaga hubungan tetap kuat dan juga harmonis. Nah, kira-kira Foxian gimana nih? Komunikasi yang baik atau senang banget aja dimarahin sama pasangan Anda?

Smooth FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah One Republic, Stop and Stare. Satu single ini ya Foxiania, spesial banget Yuni putarkan untuk Anda yang masih berada di jalan atau mau pulang kerja nih Foxian. Wow, anyway nih Foxian, Yuni juga mau ngingetin dulu nih. Karena kadang-kadang ya Foxian ya, dalam setiap hubungan, entah itu siapapun, apapun gitu ya, kayaknya tiap hari perlu banget deh untuk saling mengingatkan. Nah, yang ini beda lagi. Kalau yang

ngingetin tentang reward umroh bersama sanga-sanga. Masih pada ingat gak sih? Waduh, masih pada ingat ya? Benar, jadi periodenya masih ada sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Udah ngumpulin amplop banyak kan? Ditambah lagi yang belum, sekarang ini caranya gampang banget. Tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler yang varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate ukuran 100 mili. Dan wajib digunting jadi 2 bagian, produksi di atas tahun 2024. Nah, ini harus lampirin juga fotokopi KTP. Nomor telepon harus aktif nih Foxian ya. Nama dan juga alamat lengkap. Terus nanti kalau udah semuanya, di depan amplop Anda harus tuliskan kategori peserta, misalnya Anda karyawan, konsumen atau juga sangasian. Yuk gaskan. Udah semua ya? Ya udah langsung aja dikirim ya, dikumpulin amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa juga langsung ke pabrik sanga-sanga. Aduh, alamatnya di mana? Masih aja gitu. Jadi enggak apa-apa, Unispil aja nih. Di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading Desa Bagbagan Kianyar Bali. Ingat aja nih Foxian ya, makin banyak ngirim, makin besar pulang Foxian untuk menangin umroh bareng sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Kapan lagi sih Foxian umroh dibiayain sama sanga-sanga? Cilah.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

More by Rob Thomas. Untuk Anda, spesial banget Foxiania yang sudah tidak merasa sendirian lagi. Lonely no more. And of course, this amazing, ya gak sih? Karena udah ada yang nemenin. Kira-kira gimana rasanya? Bedanya gimana? Lebih bahagia Foxiania? Lebih kayak ada yang menggigit gitu Foxiania, karena sudah berwarna hari-harinya. Cielah. Waduh, hadir gitu ya seseorang ternyata membuat kita tidak menjadi sendirian lagi. Kalau yang satu ini, beda lagi Foxia. Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru, Ultimate Sanga-Sanga. Nah, Ultimate Sanga-Sanga kini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai juga dengan skincare. Nah, untuk khusus minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender. Tahu gak sih, Foxian ini juga bisa membantu menenangkan pikiran Anda karena ada sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kemasannya udah modern banget, aromanya tetap segar, dan satu lagi, membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Udah gak sabar kayaknya nih Foxian ya, kayaknya penasaran banget, kepo nih, unik kepo ya gitu ya. Kepo, ya udah gak apa-apa, nanti langsung aja kalau mau dapetin informasi lebih lengkap lagi, datang langsung ke Fox Radio Bali. Alamatnya ada di sini, Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Yang mager tenang aja Foxian. Hari gini gitu Foxian ya, semua yang sudah serba digital ini langsung aja bisa dipesan di nomor telepon 081-993-101-02. Catat dulu, 081-993-101-02. Sanga-Sanga, sing adalah one. Gonna get to you, girl.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, satu single miliknya Sosin, You're Not Alone. Kalau tadi Lonely No More, tapi kali ini You're Not Alone Foxian ya. Satu single special ini untuk Anda ya, Yuni putarkan, yang baru saja bergabung dan juga sedang mau balik Foxian ya. Tentunya single yang luar biasa ini juga mengantarkan kita di menit keempat, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di break time masih ada kurang lebih 1 jam lagi. So, yang baru aja gabungan, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bersama 102 FM Fox, Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, sing adalah one.

Satu single by Niji, Rahasia Hati, untuk Pak Tupurwa ya, tadi yang sudah request juga via chat. Selamat malam untuk Anda Fosian yang baru saja bergabung, dan untuk Anda yang sedang mobile, hati-hati di jalan dan tetap fokus ya, jangan sampai lihat kanan kiri alamat gitu kan. Informasi untuk Anda dari KJRI San Francisco yang bekerja sama dengan Asian Art Museum San Francisco menggelar kebaya at the Museum Fashion Heritage dan juga Cultural Stories from Indonesia. Dan ini dihadiri lebih dari 300 pengunjung dari kalangan diplomat, pejabat, pemerintah daerah, akademisi, komunitas pecinta seni dan juga tekstil, diaspora Indonesia hingga masyarakat di Amerika Serikat. Nah, kalau dikutip dari Detik Travel nih Foxian ya, acara ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli kemarin nih Foxian ya. Amazing ya, kebaya Indonesia. Kebaya itu emang udah identik banget nih Foxiannya sama Indonesia. Nah, ini tuh sekaligus ya memperkenalkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda UNESCO yang diakui pada 2024 melalui nominasi bersama Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Kegiatan ini menjadi upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia, Foxian. Yang seperti kita tahu kalau Indonesia tuh punya budaya yang luar biasa banget, banyak banget, dan pastinya juga istimewa gitu, Foxian ya. Kaya akan budaya, ini udah pasti banget, Foxian. Dan kalau udah kaya dengan budaya, makanya diperkenalkan ke tingkat internasional. Ini nih baru oke gitu kan. Karena ternyata kebaya ini mengajarkan kita, Foxiannya, bahwa warisan budaya tidak hanya merekam masa lalu, tapi juga terus hidup dan berkembang mengikuti zaman pastinya. Nah, itu dia. Jadi melalui budaya, kita ini membangun saling pengertian, mempererat persahabatan antar bangsa, dan pastinya juga mempererat people to people gitu kan. Gitu. Itu ceritanya Foxian ya. People to people asik banget gitu gak sih? Ya jelas lah, karena kita hidup itu akan sangat sukses kalau kita banyak kolaborasi. Setuju gak?

0: Rajang semang gek.
1: Rajang semang mok gek.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki gak?
1: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
0: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
4: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
0: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
0: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

MC di kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda, Foxia dia, dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Masih ditemenin sama Yuni Silvania malam hari ini. Kabarnya pada gimana nih Foxia nih ya? Masih kredit banget ya karena baru pulang kerja, cie. Apalagi ada beberapa di antara Anda gitu ya, sebentar lagi bakal balik lagi kerja. Entah itu ngerjain apa gitu Foxia nih ya. Apalagi yang para cowok-cowok gitu kan ya. Ada aja yang dikerjain gitu. Does it take your bentar lagi juga mau hari Jumat gitu Foxian ya, apalagi hari Kamis malam Jumat besok terus weekend gitu kan dia ya, bawaannya tuh kayak pengen healing gitu ya. Udah gak usah salah fokus ya, Kamis malam Jumat udah ya kan. Sekarang yang lagi pengen cari tempat healing atau

Soal makanan gak usah khawatir karena Mangolangoling ini punya menu paling lengkap banget. Mulai dari olahan ayam, bebek sampai seafood dengan cita rasa yang khas banget Foxian ya. Harganya terjangkau jadi gak usah khawatir karena tempatnya juga pas banget buat nongkrong, makan bareng keluarga dan juga quality time. Spill enggak ya alamatnya? Boleh, ini dia Jalan Sawo nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Oh iya, jangan lupa ya Foxiannya untuk mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik

0: Mercury seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Rajang semang, ge.
2: Rajang semang, mo, ge.
1: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin iki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
1: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
2: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
1: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
2: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Masih ditemenin sama Yuni Silvania ya, satu single miliknya Iwan Fals featuring Ebit Gade, Ibu, spesial untuk Kak Indra Kesuma yang ada di Medan. Medan apa kabar? Horas gitu kan ya. Anyway, Foxian, waduh sebentar lagi gitu kan ya. Kayaknya barusan aja duduk, di malas banget gitu ya kayaknya bawaannya. Aduh Medan, kapan Anda akan meluncur ke Bali? Oh iya, yang di Surabaya dulu kali ya, meluncur ke Bali juga. By the way, mumpung lagi ada yang special promo nih, kayaknya sayang banget gitu ya. Ala-ala ya, pas manggil sayang gitu kan ya Foxian ya. Sayang banget untuk dilewatkan Foxian ya, khusus untuk pembelian promo Ade Fox Radio Bali. Ini promo ya, bukan promo lagi Foxian. Lagi ada promo bundling skincare sanga-sanga, harganya terjangkau banget. Nah, Anda bisa dapetin satu paket yang isinya ada natural cream, facial wash, dan juga face mask. Tahu nggak, kalau nanti Foxian belinya satuan, itu harganya bisa mencapai di Rp315.000. Tapi kali ini lagi ada promo nih Foxian ya, cukup dengan harga Rp120.000 aja tuh, setengah harga ya kan. Kapan lagi Anda bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, dan juga glowing? Ulala gitu ya, seneng banget deh kalau udah bicara tentang glowing nih Foxian. Harganya terjangkau, apalagi skincare sanga-sanga sudah terdaftar di BPOM, sudah super brands dan dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan pastinya berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Manfaatkan promonya sekarang juga, datang langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali, dan pastikan untuk mendapatkan promo bundling skincare sanga-sanga dengan harga hanya Rp120.000. Pokoknya hanya berlaku di Fox Radio Bali, Foxiannya bukan di tempat lain, makanya jangan sampai kelewatan dengan promo bundling ini Foxian. Yuk gaskan. Siapa yang udah kepengen promo bundling ini cuma Rp120.000 aja Foxian, langsung aja ke Fox Radio Bali. Siapa tahu Anda ketemu sama penyiar favorit Anda, ya kan?

0: Rajang semang gek.
1: Rajang semang mok gek.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki gak?
1: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Sabun Tanamilah Tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Break the Limits with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan Foxian ya. Psalm 41 in 2 deep. Deep banget gitu Foxian ya. Asik. By the way Foxian, kayaknya udah di closing aja ya di malam hari ini. Tapi sebelumnya tadi Uni udah posting Titi DJ nih Foxian ya. Untuk Anda ya kan yang udah menjawab dibuka gak lewat, ditutup malah lewat. Tuh coba apa? Apa jawabannya? Sudah ada yang menjawab malam hari ini Foxian ya. Ada Pak Tupurwa. Wah keren banget ya. Lagunya langsung tadi juga udah Uni puterin gitu kan. Terima kasih ya Pak Tupurwa, jawabannya pas banget gitu ya. Palang kereta api, keren. Thank you untuk malam hari ini Anda yang sudah bergabung bersama Uni Silvania. Ada Camboiz, ada Kak Made Hendra Saputra, ada Kak Aris, ada Pak Tupurwa, ada Pak Gede Pasek Sugiana, Ibu Tuti Erawati, dan juga ada siapa lagi malam hari ini ya. Terbaru gitu, asik banget. Namanya siapa ini ya juga ya? Gak tahu. Oke. Kak Yasa, Ci. Oke. Kak Yasa, mantep banget teman-temannya banyak katanya di kulkas ya. Ada apel, ada jeruk, keren banget Kak Yasa. Thank you. Oh iya, ada Kak Bob juga malam hari ini. Thank you so much. Langsung aja kalau gitu Uni pamitan ya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Mohon maaf banget Foxian jika ada salah-salah kata. Dan thank you sudah menemani Uni Silvania. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Uni Silvania pamit undur diri. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye.

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian, yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangole. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangolek. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangolek yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio. Ultimate Sanga-Saga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Saga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Saga, sing ada lawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Saga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Saga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Saga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangde kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Saga, sing ada lawan.

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya, it's okay Foxian, nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur, entah itu Tanamila, Tanahmu Klasik ataupun Ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Refresh your day on rest and relax sounds.
2: Break the limit with One Auto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang seng ada lawan. Selamat malam Foxian. Di kawasan Kota Denpasar dan juga kota sekitarnya, Rest and Relax kembali hadir sampai jam 11 malam nanti di pastinya sampai malam nanti ya. Bersama Randy Faisal di sini. Stay tune.

Monot FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Oke, Foxian, pastinya sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Tentunya untuk Anda yang masih bingung banget gitu ya, sangat-sangat itu apa sih gitu ya. Sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus yang sudah terkenal ya, sudah dikenal dari dulu nih Foxian. Dan juga pastinya Foxian, untuk malam hari ini Randy Faisal akan menemani Anda sampai jam 11 malam nanti di Rest and Relax. Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11 malam pastinya. Oke, untuk Anda Foxian ingin bergabung, boleh banget langsung aja melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga Instagram di @102FM Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya di 087878x1002. Ataupun juga mau melalui streaming juga nih mendengarkan Radio Foxnya, langsung aja di www.foxradiobali.com pastinya Foxian ya. Pokoknya stay tune terus sampai jam 11 malam nanti.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang Dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Monoton FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Selamat malam Fox yang sudah ada tadi, Celine Dion dengan My Heart Will Go On ya, sudah menghantarkan kita 26 menit meninggalkan pukul 9 pada malam hari ini nih Foxian ya. Informasi penting untuk Anda nih Foxian ya, untuk Anda yang mungkin dari dulu menginginkan umroh gitu ya. Nah, ini mungkin jalannya nih Foxian. Kapan lagi ini ya akan ada reward umroh bersama sanga-sanga ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta nih Foxian. Dengan cara kumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga regular varian balur, tanamilah tanamu klasik ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Ini wajib digunting menjadi dua bagian dan juga produksi di atas tahun 2024 ya. Selain itu juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan juga nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, pilih kategori peserta karyawan, konsumen ataupun juga sangsian, dan tuliskan kategori peserta ini pada amplop ya. Kirimkan langsung ke pabrik sanga-sanga ketika nanti syaratnya sudah sesuai dengan ketentuannya juga nih. Bisa langsung juga kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat Foxian ya. Semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun juga uang senilai 35 juta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Sapa sih Reniki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali malih apisan ring nomor 081-993-100-102.

0: Kesehatan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Refresh your day on rest and relax sounds.

Wonton FM Box Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawani Foxian. Selamat malam Foxian, yang pastinya malam hari ini tentunya semoga lancar semua. Besok juga pastinya juga lancar-lancar semua pastinya nih Foxian ya. Dan juga pastinya Foxian untuk Anda ya, Foxian juga dan Semeton Fox sudah siap menyambut semangat kemerdekaan tentunya sudah nih Foxian ya. Nah ini saatnya yang pas buat bikin bisnis Anda makin dikenal gitu tentunya Foxian ya. Dikenal melewati atau melalui Independence On Air Special Agus Package dari Fox Radio Bali. Nah khusus selama periode promo Anda bisa menikmati diskon 50% dan juga tenang saja. Harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket ini Anda akan mendapatkan 17 kali adlibs dan juga 8 kali spot audio yang tayang sepanjang Agustus sampai dengan September 2026. Cocok banget nih untuk Anda nih Foxian ya yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif.

tentunya. Dan berita baiknya juga nih, promo ini diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Agustus 2026 loh. Tidak berlaku kelipatan dan slotnya terbatas, jadi jangan sampai kehabisan kesempatan. Yo, langsung aja nih yang tertarik ya, langsung aja menghubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau juga di 0819-3758-8899 sekarang juga. Independence on Air Special August Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Ono Tepo Inbox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan di Fokusian ya. Sudah ada pupus dari Dewa 19 yang sudah mengantarkan kita 1 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini. Itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung boleh banget di Fokusian. Langsung aja bisa melalui Facebook yang di Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsApp yang di 087-87-84x102. Jadi untuk Anda yang jangan sampai ketinggalan nih Fokusian malam hari ini yang pengen request lagu ataupun salam-salam, boleh langsung aja melalui Facebook ataupun juga WhatsApp-nya. Rasa Inggris akan menemani Anda dan bersama Redi Faisal di sini sampai jam 11 malam nanti.

Walau TFM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sering ada lawan. Selamat malam Foxian, salam-salam dulu yang sudah bergabung di WhatsApp ya. Selamat malam nih ya dari IGD Pasek Sugiana yang ada di Merpati Monang Maning ikutan hadir malam hari ini. Ada Madada Saputra dari Desa Tumarga Tabanan juga ikutan hadir malam hari ini. Mbok Rai Sukerti, Assalamualaikum, Waalaikumsalam nih. Selamat malam Mbok Rai dari Kerobokan Station Terus Matur Suwun. Semangat siarannya sampai tuntas. Ada juga Agus Ade ini ya dari Tabanan ikutan hadir malam hari ini. Tadi lagunya baru aja keputar ya. Jadi semoga menghibur pada malam hari ini. Ada Wayang Sugita juga dari Kute ikutan hadir malam hari ini. Untuk salamnya untuk semua pendengar Fox Radio Bali pastinya dimanapun berada. Salam sehat selalu pastinya. Untuk Randy Faisalnya terima kasih ya. Kutenya cerah nih katanya tapi suhunya dingin ya. Selamat malam juga ini dari Bu Grace Maria di Monang Maning ikutan hadir. Terus juga ada Gus Bawe. Selamat malam dari mana ini Batu Bulan ya ikutan hadir juga di malam hari ini ya. Ada Yuhanita Septiari juga ikutan hadir malam hari ini. Selamat malam. Ini dari Jalan Sakura ini ya sudah ikutan hadir malam hari ini. Selamat malam juga jadi dari Nyoman Landung yang ikutan hadir juga malam hari ini ya. Yang pastinya malam hari ini semoga lagu-lagu yang di request sudah keputar semuanya ya. Nanti bisa keputar pokoknya semuanya. Ada Cak Boy, selamat malam dari Pogading. Terus juga dari Sekaria Niluh ini ya ikutan hadir juga malam hari ini. Dari Kebo Iwas, dari mana ini? Dari Yan Yan juga ikutan hadir ini selamat malam ya. Kayaknya lagunya udah belum bisa keputar ini Yan Yan karena udah full nih ya. Telat sih harusnya dari tadi ya requestnya ya. Sebelum kita lanjut lagi nih Foxian ya, informasi dulu untuk Anda yang lagi cari gitu ya, yang dari kemarin nanya-nanya ke Randy gimana sih caranya ya atau nyari produk-produk dari Sanga-Sanga gitu loh ya. Nah buat Anda yang lagi nyari produk Sanga-Sanga nih sekarang makin gampang dapetinnya. Bisa langsung mampir ke outlet Sanga-Sanga di Keranjang Bali lantai 1 ya, dari buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Selain itu, produk Sanga-Sanga juga tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, Kado Apat Apotek dan juga Century yang tersebar di seluruh Indonesia. Enggak perlu bingung lagi mau cari di mana nih Foxian karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Pastinya produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan Babe Bambang Pranoto. Pastinya jangan diragukan lagi untuk keasliannya ya. Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanit pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanit lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil wong ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Refresh your day on rest and relax sounds.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat datar formasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan nih Foxian. Selamat malam Foxian ya. Nah, untuk Anda nih ada promo spesial yang sayang banget untuk dilewatkan nih Foxian ya. Khususnya pembelian di Fox Radio Bali ya, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget. Dalam satu paket Anda akan mendapatkan natural cream, face wash ya, facial wash dan juga face mask. Dan kalau misalnya nih beli satuannya nih harganya bisa mencapai 315 ribuan loh. Tapi lewat bundling ini ya, promo bundling ini Anda cukup membayar 125 ribu aja gitu ya. Ingat loh ya, dari 315 ribu jadi 120 ribu saja. Nah, kapan lagi nih bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih dan juga glowing dengan harga yang semurah ini, apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM, sudah super brand juga nih ya, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Ya, manfaatkan promo sekarang juga nih Foxian ya. Datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali dan juga dapatkan promo bundling skincare sangat-sangat seharga 120.000. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal, kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Warung Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Selamat malam Foxian semuanya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Rest and Relax pada malam hari ini tentunya Foxian ya. Terima kasih sudah bergabung di Facebook, di Instagram juga ya, di WhatsApp, pokoknya di semuanya terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok, pokoknya Rest and Relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dari jam 9 sampai jam 11 malam tentunya. Dan akhirnya Randy harus pamit undur diri dulu nih Foxian ya. Nah sudah ada di penghujung acara pada malam hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa nih Foxian, jaga kesehatannya Foxian. Dan juga balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing terbukti ya, sing ada lawan nih Foxian. Saya Randy Faisal pamit undur diri. Terima kasih banyak di Foxian. Break the limit with Bonota FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Bye-bye Foxian. Good night.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stata mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network. Fox Radio. Radio.